0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
3: All day long.
2: Psst, I see.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Omjin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Omjin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Omjin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak gak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja. Juga order lewat Dapur Prima, bisa dihubungin lewat WhatsAppnya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagramnya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, like this. Like this.

0: berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ernest, bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Piring kurang, gelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

be a rock star.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan? Kayak gak lengkap. Udahlah, ke dapur prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya, dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
4: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
3: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
5: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: enak kali ya, bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
0: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

It's on Board FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

HBPoRaraFM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo, selamat siang Rockstar, ditemani weekend ini dengan saya ya Rockstar ya, Arul Maharani. Sampai jam 4 sore nanti. Jadi buat kamu Rockstar yang sedang berada di jalan, mengerjakan tugas, pekerjaan, apapun itu pekerjaan kamu ya Rockstar ya, semoga kamu semangat selalu dan ditemani oleh lagu-lagu yang asik banget untuk menemani kegiatan kamu. Oke, kalau gitu tetap stay tune di 87.8 FM.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day

It's Ibu Pranana, I'm the just Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat siang, selamat hari Sabtu ya Rockstar ya. Setelah menjalani 5 hari weekdays yang dimana itu kita di apa ya, diterkam oleh pekerjaan gitu ya Rockstar ya, di apa sih, diserang gitu ya, mungkin diserang dari kanan, dari kiri, tapi akhirnya kita dapat nih liburan. Nah, kira-kira kamu kemana sih Rockstar weekend-weekend gini? Atau mungkin buat kamu ada nih beberapa yang masih mencari cuan di hari Sabtu ini, gak apa-apa, semangat selalu buat kamu dimanapun kamu berada, apapun itu kegiatan kamu, semoga selalu semangat. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya, jangan lupa untuk makan yang pasti ya Rockstar ya. Karena apa? Karena kalau kita misalnya kurang makan gitu kan ya, kurang menikmati rasa-rasa gitu yang beragam, itu rasanya kayak kurang gitu hidupnya, kurang gitu ya. Nah Rockstar, buat kamu nih yang apa ya, ingin mencoba berbagai ragam rasa biar kamu tuh gak biasa-biasa aja gitu hidupnya ya, bisa banget nih dalam memperingati Hari Batik Nasional ya Rockstar ya, The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection mempersembahkan ragam rasa yang akan diadakan pada hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Nah Rockstar, ragam rasa adalah event for hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal. Ini akan disajikan ya secara modern ala gastronomi kontemporer. Ada akan banyak menu yang berkolaborasi dari Chef Degan Septuaji, yaitu seorang profesional chef dan culinary konsultan, dan juga ada Prima Udayana, yaitu seorang eksekutif sous chef The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Nah, akan ada menu-menu ini, ada mulai dari scallop nuira, ada bebek bebase, lalu ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ada kolak pisang ubi dan bulung dan pakel sorbet. Enak-enak sekali ya Rockstar ya. Untuk semua ini kamu bisa nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang, dan ada diskon nih sebesar 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Jadi buat kamu ya Rockstar ya, ingat catat di tanggalnya di hari Kamis 8 Oktober 2026 nanti ya Rockstar ya. Dan untuk informasi lebih lengkap dan reservasi, kamu bisa menghubungi nomornya di 0811 3831 3077, dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya @themerusanur dan juga @balibitsanur. Sekali lagi Rockstar ya, untuk sosial medianya ada di @themerusanur dan juga @balibitsanur.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

Jawa Pranalabam, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Halo rockstar, selamat siang. Makin siang harusnya sih makin semangat ya rockstar ya. Apalagi gitu ya, sudah menunjukkan pukul 1 siang yang dimana weekend booster sudah bisa dibuka. Jadi buat kamu yang rockstar ya, yang ingin untuk merequest lagu, boleh banget untuk segera cus langsung aja masuk, cek ke Instagramnya therockinlife.bali sekarang juga ya rockstar ya, karena di sana Aura juga sudah buka untuk request boxnya. Jadi kamu bisa deh request lagu, kirim salam untuk orang tersayang, untuk anonim gitu bisa banget sih rockstar, untuk doi, untuk pas kamu tentu bisa, nanti Aura bakal sampein pokoknya ya, tanpa harus memberitahu siapa sih yang pengirimnya. Lanjut lagi, kamu juga bisa sharing gitu rockstar, atau mungkin ada beberapa topik yang ingin kamu bahas juga boleh banget. Tapi yang pasti Aura bakal nemenin kamu sampai jam 4 sore dengan topik-topik, dengan lagu-lagu yang pasti akan selalu menemani kegiatan kamu. Hai, Aura ucapkan buat kamu yang baru stick around di 87.8 FM. Selamat siang Aura ucapkan, dan buat kamu yang sedang berada di jalan, hati-hati ya rockstar ya, karena memang cuaca Bali akhir-akhir ini cukup menderang. Tapi enggak apa-apa, ini adalah hari cuaca yang baik gitu kan ya, untuk pergi menikmati pantai. Pokoknya kemana aja udah asik gitu ya rockstar ya, kalau sudah agak bersinar begini ya. Boleh juga dong dikabarin rockstar, buat kamu sedang berada di jalan, mau kemana nih siang hari ini, boleh ya dikabar-kabarin gitu ya, dan semoga kamu selamat sampai tujuan. Oke dong, kayak gitu kita lanjut dulu ya, sambil menunggu requestan yang masuk ya rockstar ya. Ini dia, ada dari Harry Styles, American Girls For You.

0: wifi pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: single, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @girlwalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @girlwalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Halo rockstar, masih temen dengan Aurel Maharani di sini di The Rockin' Weekend sampai jam 4 sore nanti. Nah rockstar, kalau ngomongin soal Indonesia ya rockstar ya, rasanya tuh nggak pernah habis gitu ya rockstar ya. Kalau ngomongin soal budaya gitu, terus ada ras, suku, agama, itu ada beraneka ragam, banyak tradisi pokoknya rockstar ya. Sampai apa ya, kadang kita itu nggak hafal gitu satu-satu semuanya kalau memang kita tidak mempelajari secara spesifik gitu ya rockstar ya. Nah tapi sebentar lagi nih rockstar, Indonesia itu terkenal dengan apa? Iya, batiknya. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Hari Batik Nasional. Jadi ini tuh batik itu bukan cuman soal motif dan kain aja ya rockstar ya, tapi setiap daerah itu punya cerita, karakter, bahkan rasa yang beda-beda gitu ya di setiap pembuatannya begitu ya rockstar ya. Nah kalau kamu nih mau menikmati keberagaman itu ya rockstar ya dalam satu experience, pas banget nih kamu bisa ikut acara yang diadakan dalam rangka Hari Batik Nasional oleh The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection, yang dimana mereka mempersembahkan ragam rasa yang diadakan pada hari Kamis 8 Oktober 2026, mulai dari jam 6 sore di Rosso Restoran. Nah, ragam rasa adalah event for hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal, yang dimana disajikan secara modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak menu yang berkolaborasi dari Chef Degan Septuaji, yaitu seorang profesional chef dan culinary consultant. Kemudian ada Prima Udayana, yaitu seorang eksekutif sous chef The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Nah, disajikan di sini akan ada banyak banget ya rockstar ya. Ada mulai dari scallop nariura, ada bebek bebase, lalu ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung dan pakel sorbet. Sudah lengkap banget nih buat kamu yang apa ya, yang sudah penasaran, yang sudah pengen banget nyobain semuanya, bisa banget ya kamu cukup nikmati dengan 1,5 juta rupiah net aja per orang, dan sudah ada diskon nih sebesar 20% untuk kamu pemegang kartu Mastercard. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya rockstar ya, dan reservasi kamu bisa menghubungi nomor 0811 3831 3077, dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya @themerusanur, juga @balibisanur. Sekali lagi untuk Instagramnya @themerusanur dan juga @balibisanur.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's Imparana Fam, this is Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar, masih temani dengan Aurel Maharani di sini sampai jam 4 sore nanti. Dan seperti yang sudah Aurel bilang ya rockstar ya, jam 1 siang adalah waktunya Rockin' Weekend. Rockin' Booster. Rockin' Weekend mana acaranya, Rockin' Boosternya maksudnya ya rockstar ya, untuk kamu bisa merequest lagu kesukaan kamu untuk menemani segala kegiatan kamu. Dan pas banget nih rockstar, sudah ada yang masuk requestan dari kamu. Kita sapa-sapa dulu, sudah ada dari Kak Juni. Halo, selamat siang Kakak Juni. Ini adalah salah satu teman saya yang sudah selalu mengikuti saya gitu ya, ya rockstar ya, yang dari dulu setia gitu dengan saya. Terima kasih banyak ya Kak Juni ya. Di sini di siang hari ini Kak Juni mau request lagunya Keisha featuring Pitbull, yang apa ya judulnya? Oh, yang judulnya Timber ya. Sorry, sudah Aurel siapkan. Ditunggu saja nanti mengudara ya lagunya Kak Juni ya. Dan katanya ini lagu yang cocok banget yang didengerin waktu siang-siang yang panas gini sambil menikmati soft cake. Bener banget nih Kak Juni. Boleh dong dibagikan gitu ya kuenya. Boleh dong dikirim-kirim ke sini ya. Colek-colek Kak Juni ini, waduh. Tapi selamat ya menikmati soft cake-nya ya Kak Juni ya. Pokoknya lanjut lagi, sudah ada dari Kak Ide Bagus Putu Adi yang sudah mau request nih lagunya Cincin dari Hindia. Sudah tadi Aurel puterin lagunya ya Kak Ide Bagus Putu Adi ya. Semoga kamu bisa makin bersemangat setelah mendengarkan lagu yang sudah kamu request tersebut ya. Lanjut lagi, sudah ada dari Kak Ken FM. Halo, selamat siang. Di sini katanya mau request lagunya yang Sakit Hati dari Yofi Widianto dan Kendris. Tapi sayang banget ya kakak ya, mau banget ini belum ada lagunya di playlist kita. Boleh ya untuk diganti gitu lagunya, bakal aku tungguin juga ya. Lanjut lagi, sudah ada dari Kak Ilma. Halo, selamat siang kakak cantik, yang katanya mau request lagunya Lenny Kravitz, judulnya It Ain't Over Till It's Over. Coba nanti Aurel cariin dulu lagunya, selagi ada pasti Aurel akan putarkan demi kamu ya kakak ya. Terima kasih banyak Kak Ilma, ditungguin aja lagunya mengudara. Nah rockstar, selain kamu request lagu untuk menikmati liburan yang singkat ini ya rockstar ya, apa sih yang bisa dilakukan lagi gitu ya untuk healing-healing tipis-tipis gitu? Iya benar banget ya rockstar ya, buat kamu nih yang waktunya nggak sebanyak itu buat healing, tapi kamu pengen healing nih, bisa banget untuk langsung main ke Truntum Kuta yang dimana mereka mempersembahkan lunch pool package. Nah di sini kamu bisa nih bersantai di pool terbaik mereka di Kuta yang menghadap langsung nih ke pantai Kuta sambil menikmati berbagai hidangan yang tersedia dalam paketnya. Contohnya nih seperti fried rice with chicken, lalu ada fried noodle with chicken, triple deck sandwich dan juga slice fruit. Semuanya bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp150.000 net per pax, yang dimana ini sudah termasuk free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi tunggu apa lagi rockstar? Cus, reservasi sekarang. Hubungi Truntum Kuta di WhatsApp 0819 5396 8213, dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka di @truntumkutabali. Sekali lagi untuk sosial medianya di @truntumkutabali. Oke, sebelum lanjut ya rockstar ya, buat kamu yang pengen request lagu, Aurel bakal tungguin terus sampai jam 4 sore nanti. Jadi jangan lupa untuk cek Instagramnya @rockinlife.bali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

It's Vibopron on FM. This is Rockin' Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yo Rockstar, sekarang sudah menunjukkan pukul 2 siang yang dimana mataharinya wow, makin panas ya Rockstar ya. Ya, baru keluar rumah sebentar itu matanya udah silau gitu bawaannya Rockstar ya. Dan juga ya nih kulitnya nih, kalau misalnya nggak pakai apa-apa, nggak pakai protection, mau berupa jaket ataupun sunscreen gitu ya Rockstar ya, duh rasanya kayak kebakar gitu ya. Kayaknya matahari emang lagi nggak kenal kompromi deh. Makanya Rockstar ya, kalau lagi panas-panas gini, emang yang salah satu fashion item yang paling kepake tentu aja sih kacamata hitam. Selain bikin mata lebih nyaman dari silaunya matahari, kacamata juga menjadi salah satu apa ya yang buat looks kita itu makin kelihatan on point, makin cakep gitu ya Rockstar ya. Tapi ya Rockstar, kalau kamu selama ini mikir kacamata cuma buat melindungi mata sekaligus menunjang penampilan aja, ternyata nih sekarang kacamata itu udah makin canggih nih Rockstar. Karena ada nih satu kacamata yang bukan cuma bikin kamu kelihatan stylish, tapi juga bisa diajak ngobrol, bisa motret, bahkan punya AI nih di dalamnya. Dan yang bikin makin menarik ya Rockstar ya, kacamata ini baru aja dikolaborasikan sama salah satu superstore kita. Yes, yaitu Lisa from Blackpink. Yang dimana ya Rockstar ya, Lisa nih baru saja berkolaborasi dengan Meta lewat koleksi terbaru mereka, yaitu Meta Glasses Lisa Edition, yang dimana ini menggabungkan fashion, AI dan juga wearable teknologi. Ada dua jenis model yang akan dirilis ya Rockstar ya, yaitu Meta Capri Lisa Edition dan juga Meta Adventure Lisa Edition. Emang namanya Lisa lagi di mana-mana gitu ya Rockstar ya. Dan untuk desainnya nih Rockstar ya, ini tuh diberikan dengan sentuhan personal Lisa, lengkap dengan detail bintang dan juga collectible charm yang terinspirasi dari L Family miliknya. L Family itu adalah pet spesial Lisa gitu ya Rockstar ya. Dan yang bikin makin menarik lagi nih, itu bukan cuma soal stylist, tapi kacamata ini punya kamera 12 megapiksel, speaker open ear, Meta AI dan juga fitur live translation sampai bisa digunakan untuk menerima panggilan dan mengirim pesan lewat WhatsApp, Instagram dan juga Messenger. Jadi makin apa ya Rockstar ya? Makin stylish, makin kece, makin semuanya itu makin praktis gitu ya. Dibawa dengan satu genggaman aja sudah ada semuanya. Nah, kira-kira nih Rockstar, ini kan fashionnya makin smart, teknologi juga makin stylish. Sekarang tinggal pertanyaannya nih, kalau kamu punya smart glasses ala Lisa ini ya Rockstar ya, kalian bakal ngapain sih? Yang paling pertama mungkin buat fashion aja kah, foto-foto, atau mungkin jadi AI assistant sehari-hari? Boleh dong di share gitu ya jawaban kamu melalui Instagram @rockinlife.bali. Dan kalau kita ngomongin tadi soal Lisa gitu ya, gak afdol gitu rasanya kalau kita tidak memutarkan lagu terbaru dari Lisa. Ini dia ya Rockstar ya, special for you Lisa Sawadika.

0: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: enak kali ya, bisa liburan di Kunta, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kunta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
0: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, masih bersama dengan Aurel Maharani di sini di Rock the gimana sih ini kok jadinya belibet sendiri ya? Mungkin Aurel ini kurang minum ya Rockstar ya, karena apa ya? Aduh, dispenser di rumahnya Aurel itu agak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya harus diganti gitu Rockstar. Nah, buat kamu nih yang punya masalah sama seperti Aurel, yang dimana perlengkapan dapur dan rumah kamu sedang gak lengkap atau udah tanda-tanda ingin diganti gitu ya Rockstar ya, yuk ikut yuk bersama dengan Aurel ke Dapur Prima aja. Nah, karena Dapur Prima ini selalu lengkap banget, mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen antelis, lalu sampai berbagai perlengkapan kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan juga usaha kuliner tersedia di sini dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, bisa banget Dapur Prima juga bisa kamu ajak konsultasi dan order melalui Dapur Prima. Nah, untuk Dapur Prima ini kamu dapat mengunjungi di 8 cabang mereka, yaitu ada di Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan juga Celuk. Tapi buat kamu nih gak sempat datang langsung, tenang, pemesanan bisa dilakukan ya melalui WhatsApp online Dapur Prima. Jadi buat info-info produk terbaru dan juga layanan paling cepat ya Rockstar ya, kamu bisa follow Instagramnya mereka di @dapurprimabali. Sekali lagi untuk Instagramnya di @dapurprimabali. Karena Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa menghanyutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Para La Fam, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, kalau sudah liburan gini ya Rockstar ya, apalagi kamu yang baru saja sampai di Bali, halo, selamat datang Aurel ucapkan. Dan masih bingung nih mau liburan atau mau nginep di mana ya Rockstar ya, pas banget kamu bisa langsung aja datang dan dapatkan penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach yang beralamat di Jalan Melasti nomor 1 Legian. Nah, Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana. Kamarnya yang lega, rooftop dan infinity pool barnya yang dengan sunset terbaik, lalu ada Pullman Fit, ada Cakra 7 Spa dan Salon juga sangat dekat dengan pantai. Sekarang kamu cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, kamu akan bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamarnya. Atau kalau kamu nih mau stay dalam kurang dari 90 hari, bisa nih, kamu bisa mendapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Nah, gak hanya itu nih Rockstar, kamu juga bisa ya menikmati happy hour at Hippie Infinity Pool Bar, yang dimana itu akan ada buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai di jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi Rockstar, cus segera ambil penawaran ini dengan cara booking sekarang ya di website mereka, yaitu di pullman-bali-legianbeach.com. Dan jangan lupa juga untuk follow social medianya di @pullmanbali. Sekali lagi untuk websitenya yaitu ada di pullman-bali-legianbeach.com, dan untuk social medianya yaitu di @pullmanbali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

kamu rockstar yang lagunya belum terputar gitu ya, atau mungkin kamu belum request lagu nih, boleh banget untuk segera cek Instagramnya @therockinlife.bali. Jadi orang bakal tunggu karena sebentar lagi aku sudah harus berpamitan nih rockstar. Tapi sebelum berpamitan, yuk kita ngomongin soal K-pop ya rockstar, yang dimana sekarang itu kita tidak bisa pungkiri ya kalau emang K-pop itu udah gede banget pasarnya di Indonesia. Bukan cuma dengerin lagunya aja, tapi sampai banyak banget nih yang akhirnya ikut belajar bahasa Korea, belajar nyanyi gitu kan ya, latihan dance, atau mungkin ada gara-gara K-pop jadi punya mimpi nih, kayaknya aku pengen deh jadi idol K-pop. Ngomongin soal itu ya rockstar ya, pos banget nih K-pop grup pertama yang bikin kamu jatuh cinta itu apa nih rockstar? Siapa? BTS kah? Blackpink kah? EXO? Karena jujur kalau Aurel itu suka banget nih dari Blackpink ngeluarin lagunya Dududu, itu Aurel jadinya masuk ke dunia K-pop. Gimana nih dengan kamu rockstar? Boleh ya di sharing-sharing untuk jawaban kamu. Tapi Aurel bukan sekedar mau ngomongin siapa sih idol kamu yang pertama, tapi ini ada informasi nih rockstar ya, yang dimana Big Hit Music atau label yang menaungi BTS itu lagi buka global audition yang mencari trainee baru. Dan yang bikin menariknya lagi nih rockstar ya, mereka tuh bukan cuman buka audisi di Korea aja, tapi Indonesia juga masuk loh ke list mereka, yang dimana mereka akan membuka pendaftarannya di Jakarta pada tanggal 25 Oktober nanti. Jadi audisinya sendiri tuh dibuka untuk laki-laki rockstar ya, yang kelahiran tahun 2008 atau setelahnya. Dan talentnya bisa ditampilkan bisa apa aja sih, mulai dari nyanyi, mau rap, mau dance, acting, atau kemampuannya lainnya boleh sih ditunjukkan gitu ya rockstar ya. Jadi tapi nih rockstar ya, buat kamu yang mungkin gak bisa nih kalau datang secara offline, bisa ada audisi onlinenya nih yang dibuka sampai tanggal 5 Desember. Jadi buat kamu nih rockstar yang punya mimpi gitu ya, kemarin-kemarin pengen jadi idol K-pop, boleh banget nih mungkin untuk dipikirkan ulang, apa aku harus bisa ikut nih di Big Hit Label. Tapi apapun pilihan kamu, semangat selalu ya rockstar ya. Kalau gitu kita lanjut mendengarkan lagu yang satu ini, pas banget labelnya sendiri, lagu terbaru dari BTS, ini dia Swim, spesial mengudara untuk kamu.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Piring kurang, gelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

As you report on FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, apakah kamu sudah ada rencana untuk di hari Minggu besok? Masa sih kamu weekend tidak akan menghabiskan waktu kamu dengan keluarga, dengan orang-orang tersayang kamu? Jika belum ada nih Rockstar dan kamu pengen banget untuk healing gitu ya Rockstar ya, bisa banget kamu untuk segera mampir ke Bottomless Family Seaside Brunch, yang dimana ini tuh diadakan setiap hari Minggu ya, mulai di jam 11 siang sampai jam 3 sore di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach. Nah, sambil menikmati weekend dan juga pemandangan Pantai Pandawa ya Rockstar ya, kamu di sana bisa langsung nyobain banyak banget beragam pilihan menu brunch-nya. Rooster Fish Beach Club dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore. Di sana kamu bisa sambil ditemani live DJ dan juga Saffonis, yang dimana juga di sini ada Kids Corner untuk anak-anak dan bergabung dalam Family Foam Party yang diadakan mulai jam 4 sore. Nah, brunch bisa dinikmati ya dengan Rp555.000 plus-plus per orang, dan juga cukup menambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol. Atau bisa juga nih kamu upgrade ya Rockstar ya, jadi Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Gak hanya itu nih Rockstar, tiap hari juga kamu bisa menikmati happy hour terlama dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Lalu di situ juga ada buy one buy two get one cocktails yang harganya mulai dari Rp299.000 plus plus. Jadi tunggu apa lagi Rockstar? Cek informasi lebih lengkapnya sekarang juga ya di website mereka di roosterfishbeachclub.com, dan jangan lupa untuk follow social medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi untuk social medianya di @roosterfishbeachclub.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

92.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ya rockstar, kalau ke malam minggu kamu belum ada rencana, belum tahu mau pergi kemana, bisa banget yang untuk segera hadir ke Italian Kitchen Party yang diadakan setiap hari Sabtu mulai jam 6:30 PM di Pizzeria at Hyatt Regency Bali, Sanur. Nah, buat Sabtu kamu jadi lebih beda ya rockstar ya, dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil kamu bisa menikmati suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking station, mulai dari pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Nah, ditambah lagi di sana kamu juga bisa mendapatkan beverage journey. Ini mana bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu. Ada juga nih kids corner yang khusus untuk mengajak anak-anak untuk Italian Kitchen Party. Nah, semua ini kamu bisa menikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Dan untuk reservasi sekarang kamu bisa langsung saja ke nomor teleponnya di 0815-8532-0969, atau bisa juga kamu klik HyattRegencyBali.com, dan jangan lupa untuk follow @HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lebih lengkapnya. Sekali lagi ya rockstar ya, untuk reservasinya kamu bisa menghubungi nomor telepon di 0815-8532-0969, atau bisa juga kamu klik website mereka di HyattRegencyBali.com, dan untuk sosial medianya yaitu @HyattRegency_Bali.

0: Etsipa Ponara FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yo Rockstar, waktunya telah menunjukkan pukul 4 sore, yang dimana artinya Aurel di sini sudah harus pamit dengan kamu ya Rockstar ya. Sebelum itu Aurel ucapkan terima kasih banyak karena kamu telah mendengarkan Rockin' Life Bali 87.8 FM. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah request lagu, kirim-kirim salam tadi juga ya Rockstar ya. Dan buat kamu nih yang ketinggalan gitu kan, tapi masih pengen request lagu, masih bisa. Kita akan selalu memutarkan lagu-lagu favorit kamu. Yang sedang berada di jalan, yang sedang bekerja, sedang santai-santai saja di rumah, atau mungkin sedang menyelesaikan sesuatu kegiatan, semangat selalu ya Rockstar ya. Dan jangan lupa untuk selalu tetap stay tune di 87.8 FM. Oke deh kalau kayak gitu saatnya Aurel pamit dulu. Dadah Bobby Rockstar, happy weekend.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL, TRL. Where everyone can be a rock star.

Get the Rockin' Life Bali. Udah kehidupan kita tuh dipenuhin sama deadline rockstar. Jangan sampai kita jadi flatline ya. Jangan dong. Udah paling bener jawabannya adalah lo pengen healing di weekend atau waktu liburan kamu tuh kayak pendek banget. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Dimana Teruntum Kuta tuh punya lunch pool package. Dimana kamu bisa santai di pool terbaik di Kuta. Ngadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin banyak banget hidangan yang tersedia di paketnya. Ada fried rice with chicken, kemudian ada fried noodle with chicken, ada triple deck sandwich atau sliced fruit. Semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk berenang, free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi reservasi sekarang, hubungin Teruntum Kuta 0819-5396-8213. Sekali lagi Teruntum Kuta di 0819-5396-8213 dan follow sosial medianya @teruntumkutabali. Sekali lagi @teruntumkutabali. Ask yourself.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa menghanyutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau

0: Sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: gara-gara parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: gangguin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Shine bright like a diamond.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: I'm Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: City.
1: Enak kali ya, bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel, dekat pantai, terus...
2: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.